Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Aduh, ini lagu yang lagi rame ya. Nggak tahu di FYP di kamu apa enggak, teman-teman Pro 2. Tapi saya tahu lagu ini ya berkat social media, khususnya TikTok gitu, teman-teman Pro 2. Enak banget lagi pas langsung pertama denger tuh langsung rasa kayak, wah ini lagu gokil sih gitu, teman-teman Pro 2 ya. Sama kayak waktu kolaborasinya Bruno Mars dan juga Rose lewat FPT. Kali ini dia ngajakin penyanyi Latin Karol G nyanyiin lagu Still gitu, teman-teman Pro 2. Bakalan sukses sih lagu ini, serius. Karena emang lagi rame di sosial media, teman-teman Pro 2. Saya juga punya satu lagu yang gak kalah enak. Saya baru aja dapat lagunya, teman-teman Pro 2. Dan kebetulan kemarin udah ngakses audio library, ternyata ada gitu kan ya. So kita pilihin lagu dari album Island Girl-nya Nona yang baru aja rilis tanggal 18 September kemarin, teman-teman Pro 2. This is it, Durian, teman-teman Pro 2. Enggak, lagunya enggak setajam bau durian, tapi justru malah sesoft tekstur durian itu sendiri, teman-teman Pro 2.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Dalam sih ya lagunya teman-teman Pro 2 Bulan sama Bintang, mereka saling membutuhkan satu sama lain, tapi ya gimana, nggak pernah ketemu gitu teman-teman Pro 2. Ada di satu tempat tapi kadang-kadang berjauhan gitu kan ya. Kurang lebih kayak gitulah saya mendeskripsikan judul lagu yang barusan kamu dengerin teman-teman Pro 2 dari punyanya Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi. Oke, kita punya kabar dari www.rri.co.id. Ini dari anak muda yang usianya baru 11 tahun nih, teman-teman Pro 2, namanya Mikaela Sanumcaya, yang nembus panggung olahraga terbesar di Asia, teman-teman Pro 2. Skateboarder muda ini jadi atlet termuda dalam kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan tampil di nomor park putri, teman-teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin perjalanan Mikaela sendiri, ini dia tuh punya ketertarikan sama Papua Pegunungan ya. Dikutip dari website narasi.tv, PON XX1 tuh berarti berapa tuh? 21 ya? Kan kalau X itu 10, iya benar, PON 21 Aceh Sumatera tahun 2024 tuh teman-teman Pro 2, dia tuh tampil mewakili Papua Pegunungan di nomor eksibisi skateboard. Penampilan ini tuh jadi salah satu pengalaman penting sebelum Mikaela melanjutkan perjalanan ke kompetisi internasional nih teman-teman Pro 2. Nah, Mikaela sendiri mengenal skateboard sejak usia sekitar 5 tahunan teman-teman Pro 2, dikenalin sama bapaknya si Anthony Adam Cahaya, teman-teman Pro 2 yang sekaligus juga mantan atlet sama pelatih skateboard nasional juga gitu teman-teman Pro 2. Jadi memang buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, kata pepatah gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Luar biasa banget nih teman-teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin soal Asian Games di Jepang, nomor skateboard Park Putri Asian Games Aichi Nagoya ini berlangsung tanggal 24 September. Besok teman-teman Pro 2 ya, babak penyisihannya 24 September, finalnya di 25 September nih teman-teman Pro 2. Buat Mikaela sendiri, keikutsertaan di usia 11 tahun ini tuh jadi pengalaman yang baru sekaligus bagian dari proses regenerasi skateboard Indonesia teman-teman Pro 2. Dan emang apa ya, dia dipilih untuk mewakili Papua Pegunungan nih teman-teman Pro 2. Soal seleksi pemilihannya gimana-gimana saya gak tahu ya gitu teman-teman Pro 2. Semoga nanti teman-teman dari beritanya Rari bisa dapat tuh infonya teman-teman Pro 2. So, kita punya Raim Laude siang ini di 10.51, masih barengan sama Pro 2 FM yang available buat terus kamu dengerin di RRI Digital teman-teman Pro 2.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kalau kamunya nggak sanggup lagi, teman-teman Pro 2, tenang aja. Pro 2 FM masih tetap sanggup buat nemenin kamu. Di mana lagi kalau bukan di live siaran hari ini, teman-teman. Ah, suara saya sampai belum minum soalnya dari tadi. Oke, kita live siaran hari ini di 23 September gitu ya, teman-teman Pro 2. Yes, 23 September. Dan menuju ke bulan Oktober, sekitar 7 harian lagi gitu teman-teman Pro 2. Sekarang udah 11.10 menit. Lagi pada ngapain? Di jam segini, makin santaikah, makin hektikah menuju ke jam makan siang? Siapin teman-teman Pro 2 lagu requestan kamu nemenin jam makan siang. Bisa langsung kamu kirimin mulai dari sekarang di 0811-482842. Kita tungguin ya teman-teman Pro 2. Yes, sambil siap-siap makan siang, sambil juga tetap kerja, on the road, on the line, whatever lah. Somber, my body, it's not ready.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

Ya kali yang sempurna kayak gini dianggurin teman-teman Pro 2. Beuh, tapi masih kalah sempurnanya sama Byun Woo Suk ya, teman-teman Pro 2. Kabar update dari Byun Woo Suk sendiri sih, dia tuh diuntit teman-teman Pro 2. Yes, ada stalker yang ngikutin dia maybe or gimana gitu. Intinya sampai-sampai agensi Byun Woo Suk, si Faro Entertainment, ini tuh ngasih statement tegas gitu teman-teman Pro 2, sekaligus ngasih peringatan juga kalau ngeganggu privacy aktor mereka tuh bakalan ini ya, apa namanya, bakalan ditindak hukum teman-teman Pro 2 terhadap pelanggarannya gitu. Ini udah disampaikan peringatan tegasnya lewat agen resmi mereka, pernyataan agen resmi mereka gitu teman-teman Pro 2. Jadi kerennya kalau di Korea, saya juga baru tahu gitu teman-teman Pro 2, mereka benar-benar nge-secure artis mereka, aktor mereka, tapi sekalinya kena masalah juga nggak main-main sih di Korea. Cuman kayak kalau yang ditampilin di drama-drama Korea, saya punya opini bahwa kayak amat sangat life balance banget gitu ya, produktivitasnya terjaga, tapi kayak kehidupan pribadinya juga terjaga juga gitu teman-teman Pro 2. Iya, sekali lagi kalau ngomongin public figure tuh gak gampang ya gitu teman-teman Pro 2, apalagi di era sosial media sekarang gitu kan ya. Aduh, banyak banget berita-berita yang kayak bikin capek. Bikin capeknya tuh dalam arti kayak gini loh, kayak orang tuh masih punya energi ya buat ngurusin orang lain gitu teman-teman Pro 2. Kadang-kadang saya sampai mikir kayak gitu gitu. Maksudnya kayak nggak kepingin kepo, tapi kalau misalkan kayak menyangkut something yang lagi happening gitu kan, yang lagi viral di sosial media, tuh kayak tangan ini tuh greget banget pingin ngebuka kolom komentar. Kenapa? Karena banyak banget intelijen-intelijen di kolom komentar itu gitu teman-teman Pro 2. Ini kita ngomongin apa sih Jer, siarannya Jer? Nggak tahu nih, gara-gara Byun Woo Suk gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Tapi buat kamu yang penasaran sama update dari Byun Woo Suk sendiri terkait pernyataan resmi agensinya, terus jadi teror sama penguntit gitu teman-teman Pro 2, kamu bisa langsung baca sendiri aja lengkapnya dan juga update-nya di www.rri.co.id.

0: 101.2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Laguku versinya Prince Amandagi, teman-teman Pro 2 dengerin di 96,3 MHz. Of course, masih tetap barengan sama Ungu di jelang jam 12 siang nih, teman-teman Pro 2. 11.55 sekarang. Ternyata yang lagi ngetren di 2026 ini adalah sleep tourism, teman-teman Pro 2. Wah, tren apa lagi nih gitu kan ya? Apalagi nih, teman-teman Pro 2? Si sleep tourism ini. Oke, ini ngutip dari IDN Times, sleep tourism itu tuh tren liburan yang fokusnya tuh ke tidur sama istirahat aja gitu, teman-teman Pro 2. Yaps, tanpa gangguan, teman-teman Pro 2. Kamu berada di lingkungan yang menenangkan, kalau memungkinkan ya no gadget juga gitu, teman-teman Pro 2. Gitu kan ya, untuk apa? Untuk pemulihan fisik sama mental kamu, teman-teman Pro 2 ya. Tren ini kabarnya diminatin karena ritme hidup yang cepat, gangguan tidur, tekanan pekerjaan, paparan media sosial sekarang-sekarang ini ngebuat majority orang tuh membutuhkan waktu untuk memulihkan energi gitu, teman-teman Pro 2 ya. Jadi kayak energi kita juga cepat banget terkuras ketika aktivitas kita tuh amat sangat cepat gitu ya, ngikutin ritme-ritme sekarang gitu, teman-teman Pro 2. Apalagi kalau misalkan kayak kamu ngebuka sosial media, nge-scroll media sosial gitu kan ya, udahlah energi kamu tuh kayak habis rasanya gitu, teman-teman Pro 2 ya. Jadi sleep tourism ini tuh memang perlu direncanakan dengan ya balik, sebenarnya kayak liburan apapun ya emang perlu direncanakan gitu ya, teman-teman Pro 2. Tapi kalau yang ini tuh mungkin kayak observasinya harus lebih gitu ya, teman-teman Pro 2, karena kamu harus nyari penginapan yang nyaman, terus sebisa mungkin memang ngejauhin kamu dari pekerjaan sama gadget gitu kan ya. Terus bisa ngejaga pola tidur juga gitu kan, sama ngelakuin aktivitas relaksasi yang mungkin jarang kamu lakukan gitu. Biasanya kan kalau paket-paket liburan yang apa ya, kayak self improvement ya istilahnya, atau yang benar-benar meditasi tuh ada kayak yoga, spa-nya juga ya kan. Adalah pokoknya paket-paket wisata yang nawarin kayak gitu juga gitu, teman-teman Pro 2. Nah, menurut kamu gimana? Apakah ini emang tren di 2026 ini? Kalau saya ngelihat diri saya sendiri, kayaknya kalau saya ngambil cuti terus pulang kampung gitu ya, teman-teman Pro 2, di kampung juga saya juga kebanyakan ngelakuin sih gitu, teman-teman Pro 2. Ngapain jar? Males-malesan, tidur aja udah kerjaannya di rumah, gak kemana-mana. Ada yang sama gak?

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Siang ini teman-teman Pro 2 nemenin kamu di jam istirahat 12 lebih 20 menit. Sekarang teman-teman Pro 2 live. Ya, masih live dari studio Pro 2 FM. Kamu bisa dengerin juga by apps di RRI Digital atau streaming lewat PC juga bisa. Gitu teman-teman Pro 2 laptop bisa banget di www.rri.co.id/wamena ya teman-teman Pro 2 ya. Nemenin makan siang kamu, ngebahas something yang viral-viral boleh kali ya. Ini threads emang lagi naik daun banget gitu teman-teman Pro 2. Adik saya juga sering banget kayak nginfoin something yang lagi happening di threads gitu kan ya. Kayak terus akhirnya kita bahas bareng-bareng juga gitu. Sama kayak yang update, tapi aduh kayaknya ini kalau saya spoiler di siaran kali ini atau saya ngomong siaran kali ini tuh nanti takutnya malah jadi something yang memicu banyak perdebatan gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi nggak usah aja, mendingan ngebahas yang emang lagi rame-rame aja tapi aman buat siaran gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Kayak uang 100.000 dengan tanda tangan Pak Purbaya sama Pak Perry ini teman-teman Pro 2 berpotensi ya dalam tanda kutip. Ini lagi ramai banget di sosial media. Berpotensi jadi edisi terbatas teman-teman Pro 2 karena cuman ada di tahun cetakan 2026. Tadi pas saya ngecek uang 100 ribuan saya yang ada di dompet, ternyata masih tanda tangan Menteri Keuangan yang lama deh kalau nggak salah. Iya, sama gubernurnya. Saya juga nggak gitu paham ya, maksudnya kayak ini tanda tangannya siapa, tapi kalau ngelihat gambar-gambarnya tuh masih yang lama gitu loh teman-teman Pro 2, belum tanda tangannya Pak Purbaya yang saya dapat. Kayaknya saya mau nyari deh, saya mau nyari terus saya mau simpen gitu kan ya. Lu kolektor lu jar? Enggak sih teman-teman Pro 2, tapi kayak suka aja nyimpen something yang unik-unik gitu. Sama kayak yang unik-unik di threads juga nih teman-teman Pro 2, ada yang ngebagiin soal feng shui kemakmuran. Iya, ini akunnya memang @fengshui.kemakmuran ya teman-teman Pro 2. Jadi akun si feng shui kemakmuran ini ngebagiin, ya terserah sih kamu mau percaya apa enggak gitu teman-teman Pro 2, tapi tadi pas kalau saya udah ngelihat kayak enggak cocok lagi. Maksudnya seragam hari ini tuh nggak ada nuansa-nuansa yang kayak gitunya gitu kan ya. Ya percaya hoki apa enggak, tapi kayak kalau unsur abu-abu ada sih. Ada nggak ya? Ada nggak sih di baju saya unsur abu-abu? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Bentar. Oke, kita bahas ya. Ini balik lagi ya teman-teman Pro 2, kepercayaan saya serahkan kepada teman-teman Pro 2 masing-masing aja, POV masing-masing teman Pro 2 aja, disclaimer-nya di situ dulu gitu kan ya. Rekomendasinya apa sih ya? Rekomendasinya tuh outfit buat hari ini, itu tuh kamu bisa gimana sih outfit untuk hari ini adalah temanya kombinasi, kamu bisa pakai warna navy atau abu-abu terang navy. Ini navy bukan sih, biru navy, maybe, atau apa yang navy, gak tau lah ada apa enggak, bodo amat. Ada warna navy sama abu-abu terang, terus dikasih pemanis aksen ijo sage bisa, ijo sage tuh yang kayak gimana ya. Ya gitu lah ya, cari sendiri lah ya, Tosca, Emerald, boleh tuh teman-teman Pro 2, kamu bisa pakai gelang berbahan kayu atau giok, kalau emang kamu punya. Terus kombinasi-kombinasi tadi itu kayak ngasih proteksi ganda. Bisa ngebentengin aura personal kamu dari gesekan konflik sekaligus ngasih efek grounding agar kamu tetap tenang saat menghadapi perubahan yang mendadak gitu teman-teman Pro 2 ya. Gitu. Ada juga dibagiin soal jadwal potong rambut di minggu ini teman-teman Pro 2. Kamu bisa potong rambut, udah lewat ya. Oke, ini tanggalnya 18, 19, 20, 21, 22, sementara sekarang 23. Udah lewat ya. Oke, kita skip. Terus, keberuntungan hadir itu nggak random, tapi hasil penyelarasan. Manusialah yang menyelaraskan dengan energi alam semesta. Bukan sebaliknya ya, keselarasan dengan alam semesta bikin hidup kita jauh lebih mudah, lebih lancar, dan bonusnya bisa dapat kejutan-kejutan yang membahagiakan teman-teman produk. Tapi saya percaya sih, maksudnya kayak dalam arti, percaya soal kayak keberuntungan gitu teman-teman Pro 2 itu tuh kayak yang gak datang semacam secara tiba-tiba aja gitu kan ya. Misalkan gini, kayak keberuntungan kamu misalkan contohnya kayak apa ya, kayak
maybe ikutan jalan santai gitu kan ya. Terus dapat tiket undiannya atau kupon undiannya. Tapi kalau kamu nggak datang ke jalan santainya kan kamu nggak mungkin kan dapat. Maksudnya ada jalannya gitu loh teman-teman Pro 2 semuanya tuh. Ada benang merahnya lah gitu teman-teman Pro 2. Coba coba dilihat lagi. Keberuntungan kamu hari ini ada benang merahnya enggak gitu, sama ya mungkin something yang kamu lakukan, something yang kamu kerjakan, atau mungkin ya lagi kamu alamin juga gitu teman-teman Pro 2. Balik lagi, disclaimer-nya adalah itu POV saya. Tapi kalau misalkan kamu percaya adalah keberuntungan itu adalah datangnya, ya udah beruntung aja gitu teman-teman Pro 2, di luar kamu kerja keras, di luar kamu usaha dan lain sebagainya, enggak apa-apa banget juga gitu teman-teman Pro 2. Ya, jangan maksain opini orang lain juga gitu, please. Nanti apa? Nanti kamunya yang pusing, bro, sis.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Kamu rela gak teman-teman Pro2? Kalau aku sih aku gak tuh. Kalau kita mah rela-rela aja ya. Kalau kamu terus dengerin Pro2 FM di 96,3 MHz. Selamat siang buat yang baru aja akses siaran Pro2 RRI Wamena. Yang di seputaran Wamena, apa kabarnya siang ini? Udah mau jam 1 siang. Semoga baik-baik aja kamu ya. Lancar-lancar gitu ya Jar ya aktivitasnya ya. Bener banget sih gitu teman-teman Pro2. Kalau saya akhir-akhir ini lagi craving banget nih teman-teman Pro2. Craving sama yang manis-manis gitu. Gak tahu deh kenapa. Aduh, apakah ada kurang olahraga juga? Yeah, tapi ini ada something yang sweet. Gak tahu deh sweet apa enggaknya gitu teman-teman Pro2. Cuman kalau penilaian pribadi saya dan boleh menilai gitu kan ya, antara cover art yang udah mereka rilis sebelumnya dan juga teaser barunya gitu kan, agak cukup lumayan jomplang menurut saya. Yang saya lagi omongin adalah film 5 cm yang revolusi hati teman-teman Pro2. Mereka udah memperkenalkan teaser trailernya mereka sama para pemain-pemainnya juga gitu teman-teman Pro2. Jadi memang filmnya masih mengangkat kisah persahabatan yang sama gitu teman-teman Pro2. Ya intinya persahabatan lah gitu. Tapi kali ini kalau yang di revolusi hati itu lebih ke mereka tuh masih masa-masa di SMP gitu teman-teman Pro2. Oke, jadi emang cukup lumayan jauh ya kalau kita ngomongin 5 cm sama yang versi old atau yang versi mereka naik gunung. Kalau di thread di sosial media tuh versi yang mereka naik gunung gitu teman-teman Pro2. Nah, yang revolusi hati ini emang menceritakan kehidupan si Zafran gitu teman-teman Pro2. Si Zafran barengan sama teman-teman pas masih duduk di bangku SMP. Mungkin jauh sebelum mereka ketemu sama teman-temannya Zafran yang waktu mereka diajak naik gunung kan gitu teman-teman Pro2 gitu. Oke, bentar. Oh, kata produsernya sendiri, persahabatan mereka tuh bakal jadi bagian penting dalam perjalanan para karakter di film ini gitu teman-teman Pro2. Jadi kayaknya emang bakalan sequel-nya cukup lumayan panjang kali ya teman-teman Pro2. Jadi kita tungguin aja lah gitu teman-teman Pro2. Yeah, film-film yang bakal ngajakin kita kangen ke masa-masa SMP gitu teman-teman Pro2. Masa-masa SMP. Ya jujur bisa dibilang ada part-part yang amat-amat sangat menyenangkan. Tapi ada part-part yang kayaknya bikin saya gak mau sekolah lagi. Gak mau nginget-nginget SMP itu lagi. Tapi gimana? Tetap deh diinget aja deh. Gimana sih, pilihin pelan banget ya?

0: capeknya.
1: Benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Hampir setengah dua siang nih teman-teman Pro 2 1321. Kamu masih barengan sama Pro 2 FM. Ada Hanindia, teman-teman Pro 2. Cinta ini membunuhku. Masih tetap sakit ya ngedengerin lagu ini. Meskipun versinya bukan versi anak band, tapi versinya soloist Hanindia gitu teman-teman Pro 2 ya. Kayaknya speciality lagu-lagu cover ya kalau ngomongin Handy Dia, soalnya identik banget. Dia tuh banyak banget kan nge-cover lagu, lagunya Dewa 19 aja tuh ada berapa, terus lagu apa lagi yang bareng sama Stefan Pasaribu tuh juga ada tuh lagu lama gitu ya teman-teman Pro 2. Nah kalau lagu-lagu yang ini adalah lagu-lagu yang masuk ke jajaran nominasi Anugerah Musik Indonesia teman-teman Pro 2. Jadi AMI Awards 2026 tahun ini total tuh ada 67 kategori nih teman-teman Pro 2. Kalau ngomongin kategori pendatang baru terbaik, itu tuh ada Dia, Marbles, Mila ya, Mila di A7, Valen di A7, ini dangdut gak sih? Terus ada Nona sama NPD. Terus kalau album terbaik, ini bergengsi banget nih. Album terbaik tuh ada albumnya Eat Gitaf yang Berusaha di Bawah Hujan, Isyana Saraswati yang Eclectico. Ini yang orang-orang pada bilang kayak sisi lain dari Isyana Saraswati. Ada Raim Laode, kayaknya Bang Raim menang lagi deh. Tensi and Jamsi, Puting Beliung sama Bernadia, Semoga Hanya Mimpi. Berat-berat sih saingannya gitu ya teman-teman Pro 2. Maksudnya kayak Eat Gitaf juga keren-keren, Raim juga keren, Tensi and Jamsi. Gensi banget gitu kan ya. Hipdut-hipdut gimana gitu kan ya. Bernadia, ya, kayak kamu sakit terus kamu ditenggelamin ke Palung Mariana paling dalam gitu teman-teman Pro 2. Sakit banget tuh gitu kan ya. Tapi kalau katanya Kang Soleh Solehun, lagunya Bernadia tuh sekarang lebih variatif lah ya gitu. Dan dia lebih suka album yang sekarang gitu. Terus ada banyak banget kategorinya, 67, nanti kayaknya satu-satu ya kita bahas gitu teman-teman Pro 2. Atau nanti kalau ada kesempatan kapan-kapan kita munculin lagu-lagunya gitu kan ya. Nah untuk lebih lengkapnya kalau kamu pengen ngecek daftarnya, langsung aja ke www.rri.co.id.

0: Kok, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh, ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi, duit gak habis-habis ya?
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis.

Vibe-nya tuh langsung ke nature alam ya gak sih? Dengerin lagunya Dudi Oris yang Aku Yang Jatuh Cinta. Teman-teman Pro 2 sempat lewat di FYP sosial media kamu lagu barusan gitu teman-teman Pro 2. And yes, kita masih lanjut di 13.49 Pro 2 RRI Wamena nemenin kamu teman-teman Pro 2 ya. Tentunya masih di Pro 2, kok di Pro 2 sih? Ya emang bener di Pro 2, maksudnya tuh santai siang gitu loh teman-teman Pro 2. Itu yang mau saya update buat kamu. Selain itu kita juga pengen ngupdate dikit soal beberapa dunia showbiz nih teman-teman Pro 2. Bentar, mana lagi ya? Enaknya yang mana ya teman-teman Pro 2? Yang mana nih Jer? Kayaknya kemarin kita udah ngebahas soal si Taylor Swift ya teman-teman Pro 2 ya. Ada update lagi. Jadi setelah sebelumnya Taylor Swift ngerilis Easter Egg, lebih tepatnya Easter Egg Misterius lewat bio Instagram sama surat yang dirilisnya teman-teman Pro 2. Ini Taylor Swift baru aja ngumumin bakalan ngerilis single Passion Zero teman-teman Pro 2. Passion Zero di tanggal 25 September. Berarti tuh Jumat ya gak sih teman-teman Pro 2? Wah. Oke. Soalnya dia tuh baru aja ngubah ini loh. Bio Instagramnya dia teman-teman Pro 2. Ada tulisan "And Baby That Show Business For You". Gitu. Ini yang akhirnya emang rame di sosial media teman-teman Pro 2. Jadi kira-kira bakalan ada kabar apa gitu kan ya lewat another Easter egg seorang Taylor Swift selanjutnya teman-teman Pro 2. Ya udahlah buat kamu para Swifties siap-siap nungguin aja.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Imagination-nya Shawn Mendes, teman-teman Pro 2 dengerin di 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Headlist juga gitu, teman-teman Pro 2. Ini lagi rame virus influenza A atau H3N2, teman-teman Pro 2. Sorry, Fajar belum lengkap bacanya. Virus influenza A subclade K, teman-teman Pro 2 ya. Yang belakangan ini tuh banyak yang nyebutnya tuh sebagai super flu, teman-teman Pro 2. Jadi si super flu ini ternyata udah terdeteksi di 13 provinsi di Indonesia, teman-teman Pro 2. Dan Kementerian Kesehatan menyatakan situasi influenza ini sebagai influenza nasional yang masih terkendali, tapi teman-teman Pro 2, meski memang proporsi spesimen positif influenzanya ngalamin peningkatan ya, teman-teman Pro 2. Dari data Kemenkes per 19 September nunjukin kalau 185 spesimen yang diperiksa, 86 diantaranya positif influenza, teman-teman Pro 2. Jadi kasus H3N2 subclade K ini paling banyak ternyata ditemukan di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, teman-teman Pro 2, terus ada juga di Jawa Barat sama DKI Jakarta. Belum masuk ke wilayah timur ya, teman-teman Pro 2, syukur. Semoga enggak sih gitu, teman-teman Pro 2. Jadi kenapa istilahnya tuh super flu, teman-teman Pro 2, ini bukan nama medis resminya ya, teman-teman Pro 2. Nah, ini intinya adalah bagian dari influenza sendiri yang ngalamin perubahan genetik gitu, teman-teman Pro 2. Nah, WHO sendiri nyebutin kalau perubahan ini tuh ngebuat virus ini tuh beda secara antigenetik dari sejumlah virus H3N2 sebelumnya, sehingga dapat menyebarkan lebih sehingga dapat menyebar lebih luas di populasi dengan tingkat kekebalan yang berbeda-beda juga gitu, teman-teman Pro 2. Kalau ngomongin penularan influenzanya sendiri sih memang terjadinya masih sama lah ya, lewat partikel pernafasan ketika orang terinfeksi itu tuh batuk, bersin, bicara atau bernafas gitu, teman-teman Pro 2. Hampir sama lah ya untuk penularannya gitu, teman-teman Pro 2. Tapi resikonya ini meningkat di tempat yang ramai sama ruang tertutup dengan ventilasi yang buruk ya, teman-teman Pro 2. Nah, kita sebagai masyarakat, teman Pro 2 bisa ngurangin resiko penularannya dengan pakai masker ketika lagi sakit, menghindari kontak dengan orang lain, mencuci tangan secara rutin, menutup mulut, hidung saat batuk atau bersin, sama memastikan sirkulasi udara di dalam ruangan tetap terjaga dengan baik ya, teman-teman Pro 2 ya. So, itu dia update soal si super flu ini gitu, teman-teman Pro 2, meskipun memang belum menyebar sampai ke Papua atau wilayah timur gitu, teman-teman Pro 2, tapi tetap harus diwaspadain ya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Jujur masih di sini teman-teman Pro 2, masih nemenin kamu di Pro 2 Headlist menuju ke tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, sekitar 8 menit lagi. Ini kalau kamu dengerin versi yang akustiknya, enggak akustik, ini apa sih, akapela kah? Pokoknya lagu ini yang versi ini, lagu Langit Abobo yang versi ini, terus kamu nutupin mata pakai headphone, berasa tuh kayak kalau kamu cewek, kayaknya emang lagi diomongin sama Tulus lewat lagu ini. Tapi kalau kamu cowok, kayak kamu yang lagi ngomong ke si ceweknya pakai lagu ini gitu, teman-teman Pro 2. Ah, udahlah. Kok jadi galau? Galau, segala galau. Hujan lagi. Hujan ya. Ah, finally. Semoga hujannya cukup lumayan bertahan lama gitu, teman-teman Pro 2. Ya kan, karena udah lama banget gak hujan. Sementara beberapa daerah lain ada yang banjir juga kan, kalau gak salah di Jayapura deh gitu, teman-teman Pro 2. So ya, yeah, Fajar akhiri di 7 menit menuju ke jam 3 sore, teman-teman Pro 2. Tenang aja, udah Fajar siapin 2 lagu buat nemenin kamu. Ada Sabrina Carpenter sama The Overtune menutup sesi Pro 2 Headlist bareng sama Fajar di hari ke-23 di bulan September ini, teman-teman Pro 2. Stay positive dan juga optimis. Fajar pamit.

0: Chat-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya tambah banyak.
5: Ini dari mana?
6: Yes, emang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Tapi,
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebut. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: mengamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Tiga M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

lintas. Air jernih yang membasuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: wa aqimis shalah.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan

0: Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak.
0: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 1.1 per 20 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: seperti.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Masih di FM 96,3 MHz teman terbaik kamu Tom Pro 2 yang mendengarkan Radio Republik Indonesia masih dijaga malam. Tom Pro 2 pada jam 9 nanti di waktu 21.00 kami akan merelay di acara musik live chat yang menemani malam kalian selama 1 jam ke depan dari Pro 2 Jakarta. Dan untuk Tom Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay terus karena acara musik live chat yang sangat menarik di malam hari ini yang akan menemani kalian Tom Pro 2 di malam yang indah ini di kota Wamena. Dan untuk Tom Pro 2 tetap stay terus di Pro 2 Wamena.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, ya seperti biasa, kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tadi gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya, bareng sama cowok-cowok.
1: Betul.
0: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti banget nih ada Bopak Kastel ya hari
0: salah,
1: ini.
0: Salah, Narji.
1: Ya enggak apa-apa Narji ya, enggak. Kalau punya lagu kesini sini enggak apa-apa.
0: Iya benar.
1: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu hot daddy.
0: Asik, kita sering akan, dibilang gitu.
1: Iya, kita akan menyebutnya hot daddy karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar,
0: Bang Fajar. Benar-benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu?
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Salah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Gak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Haryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
0: Bener.
1: Komandan.
0: Kapten Kibil kan?
1: Salah, ya? Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan ya. Mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu dit? Biarnya?
0: Dance Company.
1: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
0: Papa mungkin seminggu di Bali. Sorry. Sampai kelar
1: nanti. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung.
0: Usah.
1: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Ari Wahab pastinya.
0: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: tamu kita.
1: Berarti ini pusatnya ini ada di mana?
0: Tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Apakah ada pertemuan?
0: Tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
2: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
2: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 22,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salammu, tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 101 per 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

mimpiku, mimpiku, jalanku. Mimpiku, mimpiku, mimpiku, jalanku. Mimpiku, mimpiku, jalanku.

Teman Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro 2 dalam mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia, program 2 Wamena hari ini. Rabu 23 September 2026, kami berharap teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotaku buluk motokanorogo, akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Madu Wamena, teman terbaik kamu. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pro 2 RRI Wamena mengudara dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat juga didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

semesta. Alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Update Info Pro 2 pagi ini di jam 6 pagi, teman-teman Pro 2, kontingen Indonesia menempati peringkat ke-13 dalam klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang per Selasa 22 September 2026. Dikutip dari CNN Indonesia, posisi tersebut turun 1 peringkat dibandingkan hari sebelumnya pada hari Senin 21 September ketika Indonesia masih berada di peringkat ke-12. Indonesia tercatat mengoleksi total 7 medali terdiri atas 1 perak dan 6 perunggu setelah 2 hari pelaksanaan Asian Games 2026. 2 medali perunggu terbaru dipersembahkan Eugenia Diva Widodo dari cabang olahraga wushu nomor Taulu Changkuan Putri dengan nilai 9,710 serta Valencia Fahira Hotmauli dari cabang mix martial arts kelas 54 kg putri usai mengalahkan wakil Thailand dengan skor 3-0. Sementara China masih kokoh di puncak klasemen dengan raihan 23 emas, 10 perak, dan 5 perunggu didominasi hasil gemilang dari cabang olahraga renang. Tuan rumah Jepang berada di peringkat kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu, disusul Korea Selatan di posisi ketiga dengan 5 emas, 3 perak, dan 15 perunggu. Kazakhstan dan juga Thailand melengkapi posisi 5 besar.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Lisa Blackpink kembali memperluas kolaborasinya ke dunia gaming melalui kerjasama terbaru bersama PlayStation dan juga Sony Interactive Entertainment. Kolaborasi tersebut menghadirkan DualSense Wireless Controller Lisa Limited Edition yang dirancang bersama sang penyanyi. Controller ini terbatas menjadi bagian dari kolaborasi Lisa x PlayStation yang menggabungkan identitas visual Lisa dengan karakteristik perangkat PlayStation. Produk tersebut akan dipasarkan dalam jumlah terbatas melalui PlayStation dan sejumlah retail yang berpartisipasi di berbagai negara. Bagi penggemar Lisa dan juga PlayStation, produk ini akan menjadi koleksi khusus yang memadukan elemen personal sang artis dengan desain perangkat gaming. Pre-order dimulai pada 2 Oktober tahun ini, sedangkan DualSense Lisa Limited Edition resmi tersedia pada 30 Oktober selama persediaan masih ada.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, grup musik legendaris asal Yogyakarta, Shilon Seven, sukses meraih nominasi untuk kategori duo atau grup pop terbaik di ajang bergengsi Anugerah Musik Indonesia Award 2026. Pasca pengumuman resmi pada Senin 21 September, kabar baik ini langsung memicu respon emosional dan antusiasme tinggi masyarakat pecinta musik. Keberhasilan band yang digawangi oleh Aditya Dutomojo, Eros Chandra, dan juga Adam Muhammad Subarkah ini diraih berkat single terbaru mereka, Sederhana. Lagu yang dirilis awal 2026 ini dinilai sukses mempertahankan karakteristik musik khas Silon Seven yang otentik, namun tetap relevan dengan telinga dan selera musik generasi muda saat ini. Gelaran AMI Award ke-29 tahun ini mengusung tema Ruang Nada Nusantara yang bertujuan merayakan keberagaman dan perkembangan pesat industri musik lokal. Pihak Yayasan Anugerah Musik Indonesia mencatat total 67 kategori penghargaan diperebutkan tahun ini dan menjadikannya ajang apresiasi musisi terbesar dalam sejarah terbarunya. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar. Informasi update lainnya bisa langsung kamu cek di www.rri.co.id.
0: Info Pro 2.

We have Nona with Durian. Ini ada di album Island Girl-nya mereka, teman-teman Pro 2. This is Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, yes, yes, alright. Sangat senang banget ketika tahu lagu ini, teman-teman Pro 2. Ibarat kamu tadi di satu tempat lagi pingin makan, terus nemu resto, cafe, or anything yang hidden gem gitu, teman-teman Pro 2. Kayak hokinya langsung dipakai setahun penuh gitu, teman-teman Pro 2. Sweet di dalam, tapi kayak durian tuh kan kulitnya tajam, melambangkan emang kalau kita udah cinta sama seseorang tuh protektifnya ada banget ya gak sih? Kurang lebih representasinya kayak gitulah ya. Kenapa namanya durian? Mereka iseng aja sih gitu, teman-teman Pro 2. Tapi lengkapnya kamu bisa coba cek. Mereka diwawancarai kalau gak salah sama Prof. Herrera gitu, teman-teman Pro 2. Mereka ngebahas soal si Island Girl ini, album mereka. Termasuk mereka ngebahas durian sama soal lebih ke soundnya juga, suaranya juga gitu, teman-teman Pro 2. Intinya emang lagu Island Girl-nya Nona ini tuh representasi budaya lokal Indonesia gitu kan ya, teman-teman Pro 2. Karena isinya tuh gong sih, teman-teman Pro 2. Di situ tuh ada durian, ada seafood diet. Ya Indonesia juga terkenal sama seafoodnya kan. Terus ada apa? Mereka ngebawa angkot juga kan di Hong, rollerblade, jalan-jalan dengan sepatu roda ku. Iya yeah, kan? So, albumnya Nona yang Island Girl udah ada di Pro 2 FM, udah bisa kamu request juga gitu, teman-teman Pro 2. Enaknya kapan ya kita listening party sama lagu-lagu mereka? Ada juga tuh yang party ya bener gak sih? Party in the plus 62, teman-teman Pro 2. Ada di albumnya, serius aja. Iya beneran. Saya udah denger yang mana ya, selain yang udah pernah kita puterin ya, kayak beberapa tuh udah ada. Star juga bagus. Nick Time. Selain durian ini, kayaknya saya kepincutnya sama durian. Sama nomor 2 nya kayaknya Nick Time deh, teman-teman Pro 2. So, sekali lagi kalau kamu suka sama Nona, please welcome.

Yes, kita tinggalin Nona dengan duriannya di album Island Girl-nya mereka yang udah rilis tanggal 18 September, teman-teman Produa. Dan kalau makin didengerin, lagu ini tuh mirip lagunya Little Mix yang Black Magic, kalau nggak salah tuh, teman-teman Produa. Coba kamu compare aja, tapi kayak dua-duanya sama-sama enak. Ini cuman iseng-iseng aja tadi pas dengerin tuh kayak Nenana Black Magic, kayak pokoknya ada beberapa part yang bisa tuh masuk langsung ke lagunya si Little Mix. But playlist kita selanjutnya ada Beautifulnya Busy with Camila Cabello, teman-teman Produa. Angel, yes, you are angel.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Yes, barusan kamu dengerin lapang dadanya Shilon Seven, teman-teman Pro 2. Ku yakin, gimana tadi liriknya? Ku yakin bisa. Kamu pasti bisa juga gitu, teman-teman Pro 2 ya. So morning people, morning teman Pro 2. Saya berharapnya hari ini bakalan lancar. Beberapa rencana juga lebih ke gak batal karena kemalasan diri sendiri gitu kan ya. So, tadi saya mau ngomongin, di update info kan tadi udah ya ngebahas soal Shilon Seven masuk ke nominasi AMI Award gitu, teman-teman Pro 2. Okay, coba kita cek lagi. Loh, gimana sih? Ini ngekliknya AMI Awards yang keluar kenapa daftar menu makanan, coy. Nona juga tadinya masuk, Nona masuk nominasi AMI Award 2026, teman-teman Pro 2. Gokil. Wait. Ada 67 kategori ya, teman-teman Pro 2 ya. Sabar. Tunggu ya. Soalnya oke, jaringannya udah perform. Jadi Shilon Seven itu bakalan saingan sama Four Ravens. Aduh. Lagu-lagunya Four Ravens juga bagus lagi pun. Juicy Luisi, yes, lagi rame dihujat. Tapi lagu-lagunya keren asli, meskipun banyak sarkas di kolom komentar kalau ngebahas Juicy Luisi adalah kayak, ini band yang lagunya yang mana sih? Band gak terkenal ya, dan lain sebagainya. So, whatever, tergantung POV masing-masing gitu ya. Terus ada lomba sihir sama perunggu. Man, ini... Saingannya sama anak-anak pensi semua, coy. Serius, iya lagi. Gen Z pula gitu kan ya. So, Proud of Shilon Seven lewat sederhananya. Gokil sih, gokil. Saingannya Gen Z semua gitu ya, teman-teman Pro 2. Itu kalau duo sama grup terbaik, teman-teman Pro 2. Forever tuh lewat Bandung hari ini, Juicy Luisi lewat gurun hujan, Lomba Sihir lewat melompat lebih tinggi, yang itu adalah aransemen atau ya aransemen baru dari lagunya Shilon Seven versinya Lomba Sihir, sama Perunggu Pikiran yang Matang. Jujur semuanya saya suka gitu, teman-teman Pro 2. Cuman kalau yang Bandung hari ini saya cukup lumayan belum sering dengerin, kayak mau nyoba buat sering dengerin sih. Ya udah, saya mau dengerin itu dulu, sambil saya dengerin itu dulu nanti ya, kalau nanti saya sempat saya review. Sekarang kamu dengerin Dominic Fake dulu, teman-teman Pro 2, with Small Town. Yes, ini kayak ngegambarin kota Wamena, kota kecil ya gak sih. Semoga aman-aman terus ya.

0: 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: You know, I really like kids these days. Kalau mereka pengen nyela sesuatu dan kayak pengen nunjukin, itu gak ada artinya gitu, apa sih? Funny as hell, man. It's like, so what gitu loh. Jadi kayak, lo hip-hop bling-bling, huh? So what gitu loh.

Yes, new tracknya Rose, teman-teman Pro 2, salah satu lagu baru yang juga baru masuk ke Pro 2 FM yang udah bisa kamu request juga gitu teman-teman Pro 2 ya. Ini infonya udah kita terima dari tadi malam teman-teman Pro 2, so kita mau langsung sampein aja ke kamu soal perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan hari ini ya teman-teman Pro 2 di hari Kamis 24 September 2026. Untuk Wamena Kota sendiri ternyata didominasi dengan kondisi cuaca yang berawan mulai dari pagi ini sampai dengan malam nanti teman-teman Pro 2. Dan beberapa kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan bahkan hampir rata-rata di Papua Pegunungan bakalan berawan juga. Seperti di Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, kemudian Pegunungan Bintang bakalan berawan pagi ini. Sementara beberapa daerah lain berawan tebal seperti Lanijaya dan juga Nduga nih, serta Yalimo teman-teman Pro 2 ya. Akan ada perkiraan hujan ringan hari ini teman-teman Pro 2 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Wamena mulai dari siang hingga malam hari ya. Ini berpotensi ya teman-teman Pro 2, so kita tungguin apakah ini nanti bakalan sesuai perakiran cuacanya gitu kan. Karena puncaknya untuk musim kemarau sendiri memang masih bakalan terus terjadi sampai di bulan Oktober nanti. So itu dulu update perakiran cuacanya, update-update yang lain tungguin aja di Pro 2 FM. Jadi kamu tetap tune in di 96,3 MHz, teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Enggak. Di part ini yang terngiang-ngiang di otak saya dan telinga saya adalah lagu ini, teman-teman Pro 2.
1: Ah, tak bisa main bola. Tak bisa menang lawan apapun siapapun dan mungkin. Mending main Barbie saja. Bersama adik saya.
0: Amin. Aduh. Kan? Siapapun. Oke, udah. Rame kan di sosial media lagu ini, teman-teman Pro 2. Enggak bermaksud untuk mengejek Manchester United or whatever lah ya tujuannya. Tujuannya cuma menghibur aja gitu, teman-teman Pro 2. Tapi kayak kenapa setiap saya denger lagunya Tulus sekarang yang terngiang-ngiang adalah si bokem cewek satu ini, teman-teman Pro 2. Iya. Dia udah cewek, pakai jilbab, terus, aduh, ngomongnya MU kalah lagi gitu kan? Enggak, saya bukan pendukungnya MU, enggak. Tapi kayak seru aja gitu dari POV yang mungkin MU memang tak bisa main bola. Aduh, jadi seru aja gitu kan ya? Tapi kita comeback ke fokus kita ke Tulus aja gitu, teman-teman Pro 2, karena lewat lagu ini Tulus sukses menyabet beberapa nominasi di Emmy Award, teman-teman Pro 2. Yes, ini lagunya masuk ke karya produksi terbaik, teman-teman Pro 2. Terus apa lagi ya? Udah itu doang. Nominasinya itu doang.

kita bisa main bola. Tuh kan saya jadi ngingetnya lagu itu terus, bro sis. Bentar saya cek ya. Lagunya Tulus masuk ke artis solo pop terbaik, terus karya produksi terbaik, apalagi tuh Jar. Dia masuk nominasi apa lagi ya? Udah sih sejauh itu saya taunya itu. Ini ada di rari.co.id ya, belum lengkap semuanya soalnya banyak banget coy nominasinya coy, 67 gitu kan ya. Tapi kayaknya emang ini salah satu lagu yang layak banget menyabet banyak penghargaan gitu teman-teman Pro 2. Kalau lagunya Tulus yang Teh Hijau ini menyabet banyak penghargaan di Emmy Award 2026. Kalau lagu yang ini adalah anthem sepanjang hidup, sepanjang masa, sepanjang dunia ini masih ada, ya kan? Sepanjang kamu belum meninggal, ini bakalan jadi anthem ketika bulan September datang, teman-teman Pro 2. Saya yakin kamu udah tahu sama lagunya, lagu yang saya maksud. So, yuk sing along bareng-bareng, teman-teman Pro 2.

0: setuju dong kalau ini bakalan jadi anthem sepanjang hidup ketika masuk bulan September. When September ends, teman-teman Pro 2. Enggak, kalau itu bukan judul lagunya, bukan. Ini cuma mau bridging ke sekarang udah tanggal 24. Berarti emang lagu ini bakalan segera habis masa pakainya. Enggak sih. Maksudnya lebih ke September udah bakalan habis. Bentar lagi gitu, teman-teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin when ya, kalau ngomongin September ends gitu, teman-teman Pro 2, ada nggak sih memang yang jadi core memory kamu banget setiap kali dengerin lagunya Green Day yang September ends tadi, Wake Me Up When September Ends di bulan September gitu, teman-teman Pro 2. Saya ada lagi, ada banget lagi gitu, teman-teman Pro 2. Tapi sorry to say, nggak bisa cerita di sini ya. Off the record aja deh gitu, teman-teman Pro 2 ya. Kalau anak zaman sekarang sih, Genji zaman sekarang sih mendingan kayak punya akun Instagram tapi no posting gitu ya, teman-teman Pro 2. Sama kayak tadi. Ya ngapain lu ceritain, jar nggak apa-apa sih. Tapi kayak pingin kamu kepo aja sih. Indo banget gak tuh, kepo sama kehidupan manusia-manusia lain. So, udah jam 7 pagi, kita tinggalin Green Day dan move ke sawadikanya Lisa.
1: Cicat bareng di WhatsApp yuk, 0811-4828-42, RRI Pro 2 Wamena. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

ngajakin kamu sedikit flashback teman-teman Pro 2 sama satu tren yang pernah hits juga di Kota Wamena. Kayaknya di hampir seluruh Papua kali ya teman-teman Pro 2. Tapi saya agak miss sama ini tren tuh tahun berapa gitu teman-teman Pro 2 ya. Ya udah, kamu coba kalau nanti kamu inget sama lagu ini tren tahun berapa, kamu calling saya. Ya calling. Kamu WhatsApp kita aja di 0811482842 ya teman-teman Pro 2 ya. Kita mau ngomongin soal Asian Game lagi teman-teman Pro 2. Ini per tanggal berapa nih? Oke, ini per Selasa ya, 22 September 2026 gitu teman-teman Pro 2. Berarti itu udah berapa hari? Karena kan pembukaan Asian Games sendiri itu dimulai sejak 19 September tuh teman-teman Pro 2. Saya males ngitung ya, masih pagi. Jadi kamu ngitung aja sendiri udah berapa hari gitu teman-teman Pro 2. Update-nya di rri.co.id untuk perolehan medalinya sendiri teman-teman Pro 2. Bentar, mana ya? Indonesia tuh di update terakhirnya tanggal 22 September itu tuh di peringkat ke-23 ternyata teman-teman Pro 2. Tapi coba kita nyari aja. Apa sih tadi yang saya mau cari teman-teman Pro 2? perolehan medali sementara ya. Perolehan medali SEA Games 2026 update-nya teman-teman Pro 2. Mana sih? Ini baru di-update sekitar 8 jam yang lalu. Coba kita buka. Kenapa nggak dibuka dari tadi, Jar? Agak sedikit miss, sorry. Tadi ini tiba-tiba kayak window-nya ketutup sendiri gitu, teman-teman Pro 2. Atau saya salah klik, saya juga agak miss. Ini per kapan nih? Update-nya 23 September per 21.00 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2. Indonesia ada di posisi ke... Emang masih jauh sih ya. Indonesia di posisi ke-23, ternyata masih sama dengan perolehan 1 medali perak dan 12 medali perunggu. Belum dapat emas ternyata Indonesia, teman-teman Pro 2. Kemarin kalau nggak salah saya ngebaca juga si Jonathan Christie itu juga kategori apa, saya lupa. Itu tuh juga kalah kan di perempat final, teman-teman Pro 2. So, nanti Fajar bakalan update-update lagi. Atau update-nya kamu bisa cek juga sendiri ya di www.rri.co.id. Kalau peringkat 3 besarnya, kenapa sih? Kenapa Jer? Marah-marah. Ini banget. Kayaknya dia gerak-gerak sendiri loh. Ini website-nya apa gimana sih? Tiga besar teratas untuk klasemen medali Asian Games 2026. Ada Tiongkok dengan 78 medali, Jepang 67, Korea Selatan 41, teman-teman Pro 2 ya. Apakah Indonesia bisa masuk 5 besar? So, kita tungguin aja. Wait.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi teman-teman bro 2. Update info dari Asian Games kalau timnas e-football Indonesia gugur di perempat final Asian Games 2026 setelah kalah 0-1 dari Uzbekistan nih teman-teman bro 2. Ada Rizky Fadian sama Radinka Wiratama yang mencetak skor satu sama di kategori PC tapi kalah 2-3 di kategori mobile nih teman-teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin peluang medali Indonesia ya masih terbuka sih ya teman-teman Pro 2 lewat 7 nomor e-sport lainnya termasuk Mobile Legend, PUBG Mobile sama Gran Turismo 7 teman-teman Pro 2. Itu update dari Timnas e-Football Indonesia, teman-teman Pro 2 di Asian Games 2026. Update-nya langsung kamu cek sendiri aja di www.rri.co.id. Kita lanjut, kalau tadi udah cukup lumayan nostalgia-nostalgia sama NSYNC, terus ada juga Backstreet Boys, ada Emos juga, teman-teman Pro 2. Pagi ini kita mau ngajakin kamu agak sedikit galau di 741 sambil on the way kerja. Mungkin jam segini ada Sienna Spyro buat nemenin kamu Great Expectation.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini, sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: bersama satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macem-macem. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes,
3: menang. Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.